0: प्लास तुमको वाफी
1: हम लाफुंडे लूँ डा पारापोरम ने सिस ने वाफी आ नू दन फार चावा आज लसने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाई ताकोस नाफ्चारा कारण अनुसार दी थी मातिवियन तान सीरा बे मन रूस सिद्धिवेत्स मारा का फम वही तयार ले फंक्शन तनाग नायोम लियोने फा Baik tapi misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan anak sarana asku atau voluan jadi tuwe. Anak fan desan sara ya vi. Yang ni pun fah tiba nasi ni apa? Tiba mila manja ya tan anak sara ya mila tu pun ada. Jangan sara ya be. Yang ni pun sefah tiba nasi. Jinjang jinjang so falang hari tanam seta firizo. Tu kan manja ya tan anak misi sara ya vi. Yang ni pun sefah tiba nasi fan anak sana ni fepetareja.
2: Matiu sedih. Tatande isto mano caso por exemplo nós a matunta na no final tu esforças ele não lá já matunta na namsa na lá na no peça que é simples já nem missão deza que já nem onde tap tapa na pena na já nem tinha na fita anda o tipo topi Borna tap tapian ni kan?
3: Orang bola cik tu naik tak kum sungat na cara, tapi orang ini amne fokus fanari pak. Tuk ni amborna lala nanti sina fanari pak. Tapi ti lalan ti zo mandak ti ni doan ti yuan bola yoga bola cisu fan ni. Hey saya zo macam tu ni tak setim fakasa pandawa na.
4: Fati bantana lalu saya tempa ya kami sendiri pemafaren ni far campumen saya luni tanah yang tiang, an fati bana manara kaita kunya kan luni am saya defes ni defes pipri kita nanti saya tuan kat sini, ni fasa tutup tanah nata walnya tuan misun piavi misun lafta makanya defes nul lati afiran misun saya sedih misi lakleta waln defes nul lret. Kasihan kena bangga tanah setan ni, aneh soal fenya satu nufarta, yakin mai tatueran aneh faranti fok, mana aneh tanet dia nak cakel nubah lasang fok, apa cuma itu sani pipi sana sana, falan aneh ramar, cuma itu sani aneh fatenam salun misen, saya lihat aneh kena maaf salun aneh tanti tueran ti.
5: Kemanuka madui zoe, kemanuka madui zoe, sate teolui zlu tena marut temarut. Am zoe fatu katul-tul ni biasa mandesara ni komina di musuh ni pasar itu. Nulaku mila tanah nama tiu, hari pas macam tanah nanti manjar malu tu kan yul, manjar malu tu hari pas malu tu hari pas matiu si demtang tu nasi hari tanah nama.
6: Ini pentana tu so defa miasa kama nanti ni tanah tu itu kan disiufan ya. Nani sahaja kita masuk di bisu fan tu, jadi rawarnya minyak farad sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu film ni lalai nafas ni pas so di tempat itu ya so nani jalan jalan pentas itu ni faham lambat ni faham cara nak ni tu pernah sahaja faham kita luar ini ini ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apaan tu nak ku? Nampak macam so, saat kita itu ya, saat kita kita so, tetapi kumpul, beltu kumpul bulan tu semua. So, saya sih kan nanti nama nasi tu ada siapa yang tanah nama tu.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: Astumku vavi.
1: Ochang bolat demi si bana dire. Asa chato nga mara pa ke pa jilo yomde. Yomde sul kul bolat de pilot. Yo ta ol zan nga fnera tu chain aku tukni. Tukni sina fana bar na tu bana tu chain ali be zan ra tena. Yisin fan sun. Ar manarak zan ko. Yomde tsfanana nasa kum bolat de de be. Yuzan bola teraka ini tarik be bola tarik be cik tadi rat misi bola di bencana nasa di utam bola sar chat di parsi
2: sar ke ben yang dia konjan waktu yang ayu ramah ben pun pun tona kain pun tona nasa kain pun tona pakala sama nak get get sama nak tu sama misi je kita tu
3: ni sabang sini tu mada kasiara lu Mandrusu mada kaya sa ayo andala pangsun mada kasiara. Kam tilere tina corona virus tide. Watun sa ira kira na dawan ni bawo. Misawa sa cara tukun kuri sa na sam deni. Insi tere na matin kya si. Yom ngasa tukun bawo ni na sa ni cumana na. Amsem ba mandrusu rusku mada kasiara. Rasa mana nasi tu, orang ni bukan rezeki tu mada kasihara. Tiba, nanti apa yang bisa mada kasihara tu saya.
4: Orang jenah mara rombola, orang jenah jenah, jatuh betul ngah rezeki. Orang desa ka mada kalau tu ada kulkuli. Ah, orang tak kasihara tatan. Ah, ada kasihara tatan aku semua ke kita sajian leksis. Tuk nasarai nak kamera semua, dia kuat. Dia Siapa tu fana fana nak kumpul dan nunggu dari sini. Sebelum masuk nunggu fana kan fana nada loh. Siapa tu ni? Siapa tu ni? Ada mah pro pro punya sahaja ini kan? Sani kan malakat. Aloha Bayu, Fintan, Raya, Malakat, Sofia, Ifayela nunggu cari nunggu dari malakat. Tosen nunggu milu fana kan? Kalau sebelum tosen sih nunggu madina. Nih sakit tulang fana kan? Abe manois, siapa manois itu lah fana kan? Kasangi, sungguh saya lusa cuma cemisan, lelo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: क्लास तुमक वाफी
1: लाफुंडे लूं डा पारा पोरम ने सिस्निया फिया नूं दन फार्चा बा आज लसेने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाई ताकोस नाफ्चारा कारण नो चान देते हैं मातिवियन तां सीरा बे मन रूस ची देवे ची मारा का फा इटायन ले फंसुं तानां ना योम लियोने फा फुट्राफ्सा सनानियन ना Itawi misi asjerina ya. Itu mtaan anak sirap. Belum defan at sarana asku atau voluan jadi dewe. Anfan desan sara ya vi. Yoni von fa tiwa nasi ya fa. Tiba mila manja ya tan anak sara ya mila tu pun ada. Jangan sara ya be. Yoni von se fa tiwa san. Jinja jinja mso falang ada tan misi tafirin so. Tu pun ada ya tan anak misi sara ya vi. Yoni von se fa tiwa nasi fan at sana anfi petar eja.
2: Matiu sedi. Tatan de istimewa nak sepuh sampai masa matun tanah. Afinar tu isfosaz je, mana lagi matun tanah nampak. Nada nalu pecahkan ni simple. Jadi misi anda sekarang jadi om de tap tapan apa ni nasi jadi. Jadi cipta nafita anda betip topi. Borna tap-tapian ni kan?
3: Orang bola cipta naik tak kumsungat na cara, tapi orang ini memang fokus fanari pak. Tuk ni yang borna lala nanti sina fanari pak. Tapi ti lalan ti zo mandak ti ni orang te yuyan bola yoga bola cipta fan ni. Tapi saya zo macam te ni tak setim fakasa pandawan.
4: Fati bantalan lalu sahaja, bayar komision rem pemafaran ni farcam bumien. Saya luni tanah yang tiang, an fati bana mana rakyat itu kunya faluni am sahaja face ni face public atau nanti saya tuan kat sini, ni faset stop tanah nata. Walnya tuan mision piavi, mision lafta, makanya face nul lati afi. Lain mision saya sahaja mision lakleta. Walnya face nul lret. Kasihan tanam bangga tanah setan ni, aneh soal fenya satu nufarta, yakin mai tatu era mana faranti fok, mana aneh tanet dia nca kelun balasan fok apa, si mai tansani pipi sana sana falana naramar, si mai tansani aneh fatenam salun bisan, saya lihat aneh tanam apa salun aneh tanti tiaranti.
5: Kamu ke Madrizo ya? Kamu ke Madrizo, satu teologi lu tanam apa tanam itu. Am saya fatu katul-tul ni biasa mendesak ni komina, de musuh ni asal dari. Nila ku mila tanah nama tiu, hari pas macam tanah nanti macam malu tu kunjul, macam malu tu refa malu tu, hari pas tiu je dem tanah nasi, hari tanah nama.
6: Ini pentanah tu so defa biasa kamera nanti ni tanah tu itu yang disyufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fund tu, jadi rawarnamnya barat sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu, bilam lelalan naraf ni pas, soalnya tiada itu ya, so nani lelalan penjaja jadi ini faham lambat ni faham cara nak ni tu pernah sahaja faham kita luah, ini ni ni ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apa yang susun aku, mewujudkan song saat kita itu ya saat kita kita so itu kumpul beltu kumpul bulan tu susun so nanti kan nanti nama nasib kita atas siapa kita nama tiu.
0: Shota tumpukla, shota tumpuk vav.